0: Oh,
1: bakithi uneminyaka emingaki lo ngena njengamanje uneminyaka emingaki?
0: Mina 10.
1: Una 10, ha umdala ke kunami mina ngoba ngina 8 years. Ayi ngathi akayikholwa lento uyahleka, uyangihleka. Kulungile ke igama nesibongo ufunda kusiphi isikole?
0: Igama lami enzokuhlala nami ngifunda Grade 5B.
1: Amanzi ayiphumelawe nje empompini agxazayo. Uma uwabheka wena lamanzi lawa, ingabe thina esuke siwashile siyibadala noma siwoda do, lamanzi azobe sakhona ineminyakeni ezayo?
0: Cha, akumele ushiye amanzi uwavulile ngoba amanzi ayaphela futhi wonke umuntu uyadinga ukusebenzisa amanzi.
1: Amanzi kanti ayaphela azophela futhi?
0: Yes.
1: Hayibo, uma singawongi singawanakekeli?
0: Yes.
1: Bese uma esephelile amanzi sokwenza kanjani thina siyokwazi ukuqhubeka siphile impilo ekahle emhlabeni?
0: Cha, ngoba wonke umuntu ngeke akwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi.
1: Ngeke sikwazi ukuphila malumvi ngaphandle kwamanzi. Hayi hayi hayi hayi tathe siyabonga.
2: Hayi inkosi mala.
1: Siyabonga.
2: Siyabonga sithando sami.
0: Ngikukhuluma
2: na. Woza bhuti, woza
1: ke bhuti.
2: Yeah! Kunjani? Siyaphila nathi.
1: Ubhuti ubani lo? Uba
2: Oh bakhe.
1: Inkosi yamdlamini usiba likhulu omncane. Siyakuthanda uyezwa.
2: Mhm.
1: Awuthi mncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamnc kanda kude.
3: No, ucele kuzwilile lona.
1: Enzwilile.
3: Uneminyaka emingaki wena Sibo Likhulu? Angithwanga.
1: Uthe uneminyaka emingaki? Usena 3.
3: Usena 3. Ehe. Sasa.
1: Sipete yako.